0: kakiri parents of itakume kakiri iri sukan boja maner kimpila suku nsindi nyadedu fokoti jobe mbana buburutu hawana nga koide denan buburutu iko pera jong
1: hawata no pera budisili gara kome budisili abo
2: jobe
1: no
0: suku katen suku katen
1: nagai rekeni
0: kama jera lutu kute
1: itenga yoma tinagara
0: Butena boka kuma kolandi padida awaskinda molo tira uto kubukunzi bulugar pera pera un soldero di primera kilas un soldero di primera escata kabevela umi